Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: Every day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
5: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
6: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 rupiah sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta rupiah per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: Kelight FM, Website Kamidi, www.saturnultusukoma-satu-fm-ta, L-I-T-E-FM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Warigikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.

0: Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.
1: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
2: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

97,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di tengah cuaca yang terik 10 Juli 2026. Kita sama-sama di Tel-Total sahabat. Dan silakan sudah ada beberapa yang bergabung. Yang gak Jumatan pastinya ya, silakan langsung bergabung di 0812-203-1972. Kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore. Dan hari ini nampaknya gak ada talk show. Jadi silakan untuk Anda bergabung ya. Dan juga untuk Mas Yoram Rinaldo, sepertinya saya gak bisa putar lagunya karena memang lagu-lagu yang Anda minta gak ada di Kelight FM. Kalau Pak Henry nanti ditunggu lagunya ya. Dan yang pasti silahkan, karena ini lagu lagu request Anda, dimana ya itu tadi Anda bisa menikmati lagu-lagu terbaik yang memang ingin Anda nikmati, begitu ya, di 0812 203 1972. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sounds Abad Kelight. 20 menit lepas pukul 12 siang dan kita baru saja memulai kebersamaan kita di Tell to Tell. Dan untuk Anda yang mau request, mungkin lagu yang Anda minta itu coba aja requestnya itu yang memang ada lagunya di Kelight FM. Jadi yang biasa diputar di Kelight FM gitu ya. Jadi, karena ada beberapa lagu yang memang gak bisa diputar ya, Mas Yoram Rinaldo, saya sudah sampaikan sama Anda. Jadi kalau memang ada pasti akan saya putarkan ya. Oke, dan ada Mbak Desi. Halo Mbak Desi, Small Gets in Your Eyes mungkin ya, bukan Someone Gets in Your Eyes ya. Barry Austin sebentar akan saya hadirkan. Dan juga untuk sahabat Henry di Taman Kopo Indah, Berikan Untukku Ebitrinya juga sudah akan saya persiapkan. Untuk Novi teman saya, dan juga untuk Cio, untuk teman-teman saya, untuk Hira juga di radio dulu. Terima kasih juga suka dengerin Kelight FM, katanya kalau misalnya lagi di jalan. Untuk Novi, Joey McIntyre-nya ya, LA Blue nanti sudah dihadirkan lagunya. Lalu kemudian juga ada untuk sahabat-sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang suka dengan NSYNC. Ini saya maksudnya kalau misalnya rekomend lagu-lagu NSYNC tuh banyak memang, tapi salah satunya adalah This I Promise You yang nanti saya akan putarkan untuk Anda. Kalau begitu selamat makan siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan ini satu persatu akan saya hadirkan lagunya. Dan tentu saja saya masih membuka kesempatan untuk Anda request sahabat, karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda dan Mbak Desi. Ini lagunya.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound and Sing. This I Promise You yang membawa kita di menit ke 41 lepas dari pukul 12 siang ya sahabat K-Light. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Tell to Tell. Mbak Rosita, iya katanya suaranya kenapa agak beda, lagi flu ya? Iya nih lagi flu, amin, amin, terima kasih banyak. Iya memang gak tahu ya, mungkin cuaca juga ya, dingin, panas, ya jadinya bersin-bersin terus agak flu deh. Tapi ya alhamdulillah saya insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh katanya, amin. Terima kasih Mbak Rosita, ditunggu lagunya. Sebelumnya ada Mas Hadian, ditunggu juga lagunya Semua Jadi Satu dari Malida. Kemudian juga ada Kang Apeh, Foolish Beat mungkin ya judulnya, Debbie Gibson. Baik Kang Apeh, nanti ditunggu saja lagunya, mudah-mudahan bisa terputar sebelum jam 1 siang. Kemudian juga ada Pak Pur, For the First Time-nya. Ini kalau gak salah Candy Login ya, boleh-boleh nanti diputar lagunya. Ya sudah, satu persatu kan saya hadirkan karena ini Tell to Tell. Tapi ada satu informasi dulu nih untuk Anda yang mau, apa ya, maksudnya kan sekarang ini siapa yang gak butuh uang ya? Tapi ada beberapa dari Anda barangkali yang memang butuh dana cepat begitu. Nah ini Anda datang aja langsung ke Jalan Naripa nomor 70 Bandung. Ada BPR Gunadana Mitra Sembada nih, atau lebih dikenal dengan BPRGM sahabat K-Light. BPRGM, di sana kita disana deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM juga prosesnya cepat, syaratnya gampang dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren kan ya BPRGM ya? Jadi sok atuh datang langsung aja. Yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 0224222464 atau 0821285 8761 dan silakan untuk Anda datang ke BPRGM.

awal 2000-an atau lagu 80-an, nggak kayak gitu juga, nggak harus lagu lama. Jadi banyak juga lagu-lagu baru di Kaleida FM New Entry. Kalau misalnya memang apa namanya ada di Kaleida FM pasti akan diputar gitu ya. Tapi yang memang biasa diputar, maksudnya yang apa ya, maksudnya yang core-nya lagu Kaleida lah gitu. Boleh rock tapi slow rock atau yang rock banget itu nanti di light rock hari Minggu gitu ya. Kalau siang-siang ya apa namanya yang enak di ini apa namanya yang ngademin gitu. Cuma gak harus lagu lama ya, lagu baru juga. Tapi memang sih Anda nih ya Pak Pur, terus tadi juga Mas Hadian, terus tadi siapa lagi, lagu-lagunya requestnya memang lagu-lagu lama ya, gak apa-apa juga sih. Tapi saya ingatkan juga nih untuk Anda ya sahabat Kaleida, kalau misalnya Anda suka dengan lagu-lagu kekinian, silahkan Anda request. Nanti saya mau putar loh dari NCT Dream, salah satu lagu favorit saya juga yang mau saya kirim spesial untuk semua sahabat-sahabat Kaleida, khususnya mahasiswa, mahasiswi FISIP UNPAD angkatannya Syabila. Angkatan berapa? 2025 ya. Baik ya, nanti dihadirkan tapi habis jam 1 siang. Terus juga Ibu Anita juga habis jam 1 ya, With or Without You-nya, takkan tergantinya Marcel juga diputar, Mbak Rosita nanti habis jam 1 siang. Kenapa? Karena habis ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now ya sahabat. Habis itu ya kita akan ketemu lagi, saya akan balik lagi nemenin Anda. Dan sekali lagi hari ini gak ada talk show, jadi lanjut terus sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Ada Pak Pur, sehat-sehat selalu untuk Pak Pur. Ini salah satu lagu favorit saya juga yang kebetulan direkam sama Pak Pur, ini jadi soundtracknya film Runaway Bride kalau tidak salah. Untuk Anda Pak Pur dan juga untuk sahabat Kaleida.

0: yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
1: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda, memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan. Atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium, apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan akan disposal.
2: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
3: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
4: Jadi rumah weekend itu rumah weekend, jadi rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
3: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
5: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
3: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
2: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
6: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kron. Tentang parah, tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber termasuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
7: Yang terdampak musim kemarau ini, kekeringan ini, kurang lebih 95 hektar. Jadi, sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini setelah kegagalan berarti Pak Kudu dengan masyarakat menanam palawija.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, Usai menerima audiensi dengan PR SSNI Jabar Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
8: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
2: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
9: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
10: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
9: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
2: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
11: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
12: Karena ada penutupan sementara MBG jadinya turun lagi, sekarang jadi Rp25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
11: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
13: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIGHT, di interval yang kedua ya kita ya. Saya kok berasanya interval ketiga ya. Padahal masih jam 1 siang sahabat KLIGHT. Masih 22 menit lepas dari pukul 1 siang. Dan Mbak Rosita sudah diputar ya lagunya Takkan Terganti Marcel. Terus juga baru saja hadir lagu yang disukai oleh Ibu Anita, With or Without You dari U2. Dan juga ada Mas Sandi Kustejo yang suka dengan Ruth Sahanaya Takuduga, sudah dipersiapkan. Ada yang suka dengan Sahabat Yatno, ada suka dengan Headwave, All I Am. Terus juga ada Ibu Edith, halo Bu Edith, yang suka dengan Lisa Stanfield dengan All Around the World. Nanti diputarnya agak dekat-dekat jam 2, gak apa-apa ya Bu ya, sehat selalu. Eh lucu loh ini stikernya Mbak Rosita, nanti boleh dicopas ya. Sahabat, kalau bicara soal Piala Dunia, saya udah sering bilang ya sama Anda, saya teh nggak ngerti-ngerti banget gitu ya sepak bola, tapi ya saya termasuk orang yang juga turut ikut bersedih begitu ketika Portugal kalah. Walhasil saya nggak tega lihat Ronaldo nangis, ya kan. Tapi bagi Anda pencinta Prancis, ini Prancis lolos ya ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko 2-0 tadi ya, kalau nggak salah dini hari tadi di Boston Stadium pada laga pembuka 8 besar. Dan ya kalau misalnya Anda suka dengan Mbappe, nah ini nih ditentukan oleh aksi si Mbappe ini apa namanya bisa lolos ke semifinal gitu. Tapi kalau misalnya bicara soal pemain-pemain gitu ya, walaupun saya nggak ngerti-ngerti banget apa namanya sepak bola, tapi dah kalau misalnya apa namanya sosok pemain bola mah atuh ya tahu banget. Dari mulai zaman-zamannya, tapi ketahuan banget deh umurnya, Zidane ya kan, terus ada Thierry, terus ya apalagi kalau bukan si ganteng David Beckham, suaminya Victoria Beckham ya. Terus juga Lionel Messi, terus banyak ya. Aduh saya lupa namanya pemain Italia, Maldi siapa ya? Pokoknya dari Maldi. Aduh lupa Maldini gitu ya. Gitu soalnya almarhum ayah saya tuh sukanya Itali gitu. Jadi dulu kalau misalnya ada Piala Dunia tuh pasti selalu nonton walaupun gak ngerti gitu, tapi ya minimal ya senang aja kalau pas gol gitu. Kesini-sininya ada Ruud Gullit ya, Belanda gitu. Jadi pasti punya ininya masing-masing. Kalau Messi kan Argentina ya kalau gak salah ya, Maradona juga kan. Wah itu mah legend banget. Mungkin kalau misalnya bagi Anda pencinta sepak bola udah hatam ya siapa aja pemain-pemain sepak bola gitu ya yang menginspirasi dan juga jadi favorit Anda sampai saat ini. Nah kalau bicara soal Piala Dunia 2026 ya itu tadi kita belum tahu nih siapa yang masuk final, karena sekarang ini kan baru sampai di semifinal. Kalau tidak salah sih finalnya itu kalau tidak salah ya nanti di 20 Juli kalau tidak salah. Koreksi saya kalau saya salah gitu. Jadi ya gitu deh. Dan nanti yang akan berlaga itu kalau gak salah Belanda gitu ya. Lupa deh kalau misalnya saya salah koreksi ya. Tapi ya itu tadi, kita sama-sama berdoa ya sahabat KLIGHT. Mudah-mudahan insya Allah 5 tahun yang akan datang pemain kita timnas bisa ikut bergabung masuk di Piala Dunia 2030 2031 ya gak?

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Selamat siang untuk Anda semua ya sahabat K-Light yang baru saja tune in. Anda bersama dengan saya Vivi Salvia Kusman, Viva Forever Spice Girls, yang membawa kita di menit ke-49 lepas dari pukul 13. Iya betul sekali, Victoria Beckham ini istrinya dari David Beckham. Tapi kalau nggak salah sih udah pensiun ya David Beckham ya, dari Manchester United ya kalau tidak salah. Mas Adi sudah diputar, Pak Hani pribadi nanti lagunya diputar sudah jam 1 siang ya. Apa nih, minta lagunya Oh Immortality, baik nanti dihadirkan. Ibu Eri tadi sudah lagunya tadi kepijit ya, padahal bukan belum diputar lagunya. Sudah diputar tadi ya, sudah lagunya ya. Ya sudah, tanpa berlama-lama karena ini sudah pukul hampir pukul 2 siang, sahabat K-Light. Di tengah ya cuaca yang seperti ini, kita harus survive. Harus semangat. Tapi sama-sama ya, kita minta sama Allah supaya dikasih hujan, turun hujan begitu. Karena memang sudah, tadi juga kita dengar di berita kekeringan di melanda di beberapa daerah di Jawa Barat gitu ya. Dan apa ya ini, gak enak aja gitu, panas tapi dingin cuacanya. Apalagi bagi Anda yang lagi gak enak badan gitu, tiris banget, dingin banget gitu, tapi gak enak kan. Kalau diguyur sama hujan jadi enak jadinya. Apalagi ada beberapa di antara Anda ya sahabat K-Light yang kalau tidak salah, aduh saya lupa lagi ya namanya apa, tapi yang senang dengan hujan gitu. Aduh ada istilahnya, kasih tahu saya ya, nanti deh saya googling lagi. Lupa saya istilahnya, yang suka dengan hujan gitu. Dan kalau misalnya itu dipertanyakan sama Anda, apakah Anda sahabat K-Light termasuk orang yang senang dengan hujan atau senang kayak panas begini? Atau senang yang sedang-sedang aja, gak usah panas banget tapi hujan deras banget juga takut gitu. Nah gimana, nah, kalau misalnya pertanyaan itu dipertanyakan sama saya, ya jujur saya juga sama, senang yang sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Enggak, maksudnya ya panas boleh tapi ada hujan juga gitu. Tapi hujannya jangan terlalu deras juga gitu ya. Aduh ngatur banget sih kata Allah ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sahabat, Anda lagi apa nih jam-jam segini? Barangkali ada di antara Anda karena ini masuk weekend, dikejar deadline ya. Oh ya, saya ingin sapa untuk our yang terhormat Bapak Yudi. Tadi mampir ke Kelaira FM ya Pak. Ini board dari YPT ya Pak ya. Terima kasih Pak Yudi, sehat-sehat selalu untuk Pak Yudi sekeluarga dan juga untuk seluruh jajaran direksi Yayasan Pendidikan Telkom. Selamat menikmati. Untuk Pak Igan juga tentu saja, untuk direktur kami nih dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda semua sahabat K-Light yang mau bergabung silakan. Mbak Indri yang pasti nanti ya diputarkannya abis jam 1 siang. Mbak Indri nanya sama saya udah makan siang, alhamdulillah udah. Parantos nembe aja saya baru makan siang. Ya sudah ya, selamat makan siang juga untuk Anda yang belum makan siang. Aduh udah mau jam 2 siang nih. Ya makan dulu sok, abis itu tetap dengerin Kelada FM. Tapi kalau misalnya dengerin Kelada FM, bisa sambil makan, bisa sambil beraktivitas, ya enggak Bu Anita ya. Bu Anita juga sehat-sehat selalu. Salonnya laris manis begitu ya. Dan ya pokoknya semoga kita tercapai lah begitu ya. Ya sudah, satu persatu kan saya hadirkan. Nanti kita ketemu lagi habis berita jam 2. Satu jam lagi saya menemani Anda. Dan di situ Anda boleh request ya. Tapi yang tadi udah request gak bisa request lagi, karena satu orang satu lagu. Silakan bergabung di 0812 03 1972.

0: Lit FM. We'll return in just a moment.
1: Oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung.

0: sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
1: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
1: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi, keren sih.
0: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya, alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging. Sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini dinilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya. Tetapi di sini dilihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kita melihat positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
4: Keindahan kota terus juga koordinasi perairan dan pelayanan ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya karena Pak Gub selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Jadi jalan sudah bagus tapi kabel semeraut gitu ya menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga berharap ke depan semua bisa terkoordinasikan dengan baik.
0: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
5: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
0: Kondisi kesehatan YTR korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6: Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, ini sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit dan sebagainya, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi kita dulu, kita lumpia terus begitu ya, karena ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki.
7: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

masih dari kawasan Dago, Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sudah interval ketiga ya, 19 menit lepas dari pukul 2 siang, dan wow, masih panas cuacanya. Mbak Indri Melani sudah diputar lagunya, Monokrom Tulus. Lalu kemudian juga ada Pak Hani Pribadi tadi ya, suka dengan lagu Immortality dari Celine Dion dan juga Bee Gees. Ada Mas Agun Sai ini streaming dari Ciamis ya. Wah, terima kasih ya, lagunya Dara yang dari Harvey Malehulu. Baik, sudah dihadirkan lagunya. Dan apa kabar ini untuk Mbak Nila di Dago, Mbak Reni oke, terus juga Mas Budi, Mbak Maulin, sehat-sehat selalu ya. Terus juga semua-semua deh sahabat K-Light yang tengah menikmati K-Light FM. Ada tadi Mbak Nabila ya, dari streaming dari Jakarta Timur, Mbak Novi, terus juga Mbak Nia, terus Mbak Chris di Farmindo, terus juga apa kabar ini untuk Pak Jamal yang suka juga dengerin K-Light FM. Masih ada beberapa menit lagi saya menemani Anda. Dan kalau bicara soal slot lagu, ini kurang lebih ada tiga slot lagu lagi deh gitu ya. Jadi tersisa 3 slot lagu lagi. Silakan untuk Anda bergabung di 0812-03-1972. Terima kasih yo ya atas atensi Anda. Terima kasih loh. Padahal saya udah makan loh, kenapa ya ngomongnya kayak gini. Iya, ini lagi rada-rada bindang. Ini Mbak Butet, Michael Bolton, To Love Somebody, boleh nanti diputar ya. Yang pasti sahabat K-Light, kita sama-sama hingga pukul 3 sore. Kalau gitu tinggal tersisa 2 slot lagu lagi ya sahabat K-Light. Jadi ditunggu saja, satu persatu akan saya hadirkan. Dan ini kalau Anda suka dengan lagu ini yang mengingatkan Anda yang kejamanan, lagi masa kecil gitu.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Jealous Guy dari John Lennon. 39 menit lepas dari pukul 2 siang. Jadi tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda ya. Sudah diputar ya Kang Bibi lagunya. Terus juga tadi Mbak Butet sudah diputar juga lagu To Love Somebody Michael Bolton. Seneng dengerin ya katanya. Iya, dan juga tadi siapa yang suka dengan Dara? Ini Mas Agun Sadi, Sri Amis ya, Mbak Indri Melani juga sudah diputar. Dan tinggal beberapa menit lagi, saya kayaknya buka requestnya dua slot lagu lagi. Dua atau satu lagi deh ya. Dua. tapi sahabat Kelight, saya baru... baru mendengar berita, kabar. Kalau tadi pagi kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Haji Rahmat Gobel. Dan ya kita tahu bahwa kalau tidak salah salah satu usahanya adalah Panasonic begitu ya. Dan juga beliau kelahiran Gorontalo dan sangat mencintai daerah tempat kelahirannya. Kalau misalnya Anda mengenal beliau di media sosialnya begitu, seringkali beliau membagikan momen-momen kebanggaannya dan kecintaannya terhadap Gorontalo, sahabat Kelight. Dan saya yakin seluruh petinggi di negeri ini dan juga para pengusaha atau para selebritis kenal sekali atau mengenal beliau secara baik, itu mungkin secara pribadi ataupun juga secara bisnis begitu. Dan banyak yang mengatakan bahwa orang baik insya Allah pastinya akan dikenang sebagai orang yang baik pastinya. Dan wafat di hari yang baik, 3:30 subuh kalau tidak salah beliau wafat. Dan sebelumnya kalau saya lihat di postingan Instagramnya, tiga hari sebelumnya itu masih menghadiri rapat kerja bersama dengan anggota DPR begitu, sahabat Kelai, terkait dengan PN, terkait dengan bersama dengan Bank Indonesia juga, terkait dengan bagaimana koperasi dan juga seluruh jajarannya itu bisa mencegah pinjol-pinjol seperti itulah ya. Karena kita tahu bahwa ekonomi kerakyatan itu sebetulnya ya harus di harus digalakkan lagi, begitu pemikiran beliau. Dan ya itu tadi wafat beliau di hari Jumat, hari yang baik. Dan kalau Anda lihat juga di banyak berita barangkali atau di media sosial, banyak tokoh-tokoh penting yang hadir. Dan kalau tidak salah tadi sesudah Jumatan itu beliau sudah dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Kita sama-sama berdoa ya untuk almarhum Bapak Haji Rahmat Gobel, yang walaupun mungkin saya dan juga Anda tidak mengenal secara pribadi, tapi beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa. Saya lupa, koreksi saya kalau salah, apakah beliau pernah masuk ke dalam pemerintahan sebagai menteri? Tapi apapun itu, salah satu tokoh bangsa, salah satu putra terbaik bangsa sudah wafat. Dan insya Allah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan dan juga kemudahan selalu dalam meneruskan kehidupan. Dan sahabat Kelight, kita sama-sama berdoa ya untuk almarhum Bapak Haji Rahmat Gobel.

pemerintahan Republik Indonesia, betul. Beliau pernah menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia ya, kalau tidak salah dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Terima kasih Bang Ayas infonya. Saya juga ini googling ini salah satu menteri yang dipilih dari perwakilan profesional. Tapi ya kalau tidak salah sih cuma setahun ya sebagai menteri, karena harus ada reshuffle ketika itu dan diisi oleh, posisinya digantikan oleh Menteri Perdagangan, digantikan oleh Thomas Lembong gitu. Tapi sampai sekarang, sampai akhir hidupnya, beliau masih aktif sebagai anggota DPR. Dan ya itu tadi, sebelum meninggal masih sempat untuk mengikuti rapat bersama dengan anggota DPR dan juga Bank Indonesia dan juga pihak terkait, begitu sahabat Kenlight. Baik, terima kasih banyak. Saya lagi kita sama-sama kirimkan doa untuk beliau yang sudah dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata ya, karena memang salah satu putra terbaik bangsa. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua putra-putra terbaik bangsa yang sudah wafat, Bapak Habibie dan yang lain-lainnya. Al-Fatihah kita kirimkan. Dan insya Allah hari ini hari Jumat, ada Stairway to Heaven. Jangan lupa sahabat, nanti bersama dengan sahabat Angga Andika. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi. Doakan ya saya sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Insya Allah kita ketemu lagi hari apa ya, minggu depan insya Allah ya, lancar-lancar, sehat-sehat semuanya, kita semua. Dan sampaikan salam yang paling hangat untuk keluarga tercinta, untuk orang-orang tersayang. Dan terima kasih. Maaf ya kalau ada salah-salah kata, dan ini suaranya bindeng, maaf banget. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelai Tangga Dika kembali hadir bersama Anda di sore ini Afternoon Light di edisi Jumat 10 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Sahabat Kelai, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini.

Bandung Sis Mighty Sound 107,1 FM. Sahabat Galih, saya informasikan Stairway to Heaven, insya Allah nanti kita akan bersama-sama pada pukul 16.30 nanti. Dan ini merupakan program, bukan program baru sebetulnya ya, melanjutkan program di waktu-waktu yang lalu bersama Stairway to Heaven. Dan setiap Jumat itu kita akan membahas tentang Tadarus Quran. Dan Pak Ustadz Yusuf sudah menyetujuinya di hari ini, di hari pertama launching kembali Tadarus Quran, kita akan membahas surat Al-Fatihah ya. Dan saya informasikan jika Anda punya usulan untuk membahas satu surat dalam Al-Quran, silakan nanti diketik ya, di typing ke WhatsApp Kelai. Nanti cara pengetikannya supaya nanti gampang mencarinya, nanti sudah ada petunjuknya di flyer yang akan saya kirim. Baik, sekali lagi di hari ini Tadarus Quran akan membahas surat Al-Fatihah. Anda bisa bergabung nanti pukul 16.30.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Zizbari Sound 107,1 FM. Sahabat Gila, teknologi jaringan telekomunikasi 6G akan siap digunakan secara global di sejumlah negara. Kemudian, apakah Indonesia siap mengadopsi teknologi ini? Nah, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia atau MasTel, Sarwoto Atmo Sutarno, mengatakan bahwa pemanfaatan pita frekuensi 6 GHz dan kesiapan menuju 6G perlu dilakukan jauh sebelum teknologi tersebut hadir secara komersial. Dia mencontohkan bagaimana lambatnya pemanfaatan teknologi jaringan 5G di Indonesia. Menurutnya, 5G sudah masuk laboratorium sejak 2012 dan pertama kali diimplementasikan sekitar 2017 di dunia. Sementara Indonesia pertama kali meluncurkan jaringan 5G pada 2021 oleh Telkomsel. Penetrasi 5G di negara lain juga sudah mencapai di atas 70%. Sementara Indonesia belum sampai 10%. Namun begitu menurutnya tidak masalah jika Indonesia langsung lompat ke 6G. Asalkan tergantung pada pemanfaatan kegiatan ekonomi dan non-ekonomi yang bisa didapatkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menilai perlunya penambahan spektrum frekuensi baru untuk mendukung pengembangan teknologi jaringan seluler 6G. Dan Direktur Pemetaan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifawan mengatakan kapasitas spektrum seluruh nasional setelah proses lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz diperkirakan mencapai sekitar 717 MHz dan kebutuhan spektrum untuk implementasi jaringan 6G pada masa mendatang diperkirakan akan jauh lebih besar sehingga diperlukan upaya penyiapan pita frekuensi tambahan. Dan spektrum frekuensi yang tersedia saat ini dinilai belum cukup untuk digunakan mengembangkan jaringan 6G.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sahabat K-Light diberi kesehatan kita sehingga kita bisa berkumpul di sore ini. Pak Ustadz juga sehat, Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat K-Light yang sudah beratensi memberikan respon di WhatsApp, dan juga sahabat K-Light silakan bagi Anda yang ingin bergabung di Zoom, sudah saya kirimkan linknya. Nah, ini merupakan bukan kick off ya, karena ini melanjutkan program-program yang terdahulu. Ini merupakan program yang sangat menarik untuk ditindaklanjuti atau dilanjutkan, yaitu setiap Jumat itu ada Tadarus Al-Quran, dan kita akan mulai pada hari ini mumpung masih tahun baru, Pak Ustadz ya.
2: Ya.
1: Ya, baik. Dan sahabat K-Light, kenapa kita lebih di hari Jumat ini fokus pada Tadarus Al-Quran? Karena kita sudah paham dan sudah tahu betul bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia ya, bukan muslim saja. Pedoman hidup manusia, jadi seluruh manusia bisa berpedoman pada Al-Quran. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji lebih dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Baik, silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari Jumat sore ini, tanggal 25 bulan Muharram, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam program Stairway to Heaven. Dan sore ini kita lakukan aktivasi. Aktivasi itu sesuatu sudah ada tapi lama tenggelam, yeah, lama betul. Off. Nah, kita hidupkan lagi. Jadi ini aktivasi program Stairway to Heaven Jumat adalah Tadarus Al-Quran. Nah, seingat saya, sebelum COVID itu, ya, setiap hari Jumat itu memang tadarus Al-Quran. Hanya waktu itu dimulai dari ayat-ayat tertentu begitu. Nah, maka ini kita kemungkinan nanti juga kita pilih ayat-ayat tertentu. Misalnya begini, dari surat Al-Fatihah kita seluruhnya, nanti surat Al-Baqarah mana yang kita akan ambil. Nah, akan lebih bagus lagi jika sahabat-sahabat misalnya punya usulan.
1: Iya.
2: Saya ingin dibahas topik ini, begitu ya. Topik tertentu tapi dalam perspektif Al-Quran.
1: Iya.
2: Atau dari sahabat-sahabat mengusulkan, saya ingin dibahas ayat apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu akan lebih bagus. Nah, kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Memang surat Al-Fatihah ini surat yang sudah sangat populer. Rasanya tidak ada yang tidak hafal. Nah, saking populernya dan sudah hafalnya, memang ada kelemahannya. Kelemahannya, itu sudah biasa. Begitu. Sama dengan ketika diajak zikir la ilaha illallah, itu biasa. Karena sudah terbiasa memang. Nah, hal-hal yang terbiasa memang bisa jadi luar biasa manakala kemudian diistiqomai, didalami. Tapi halal biasa itu menjadi tidak bermakna manakala hati dan perhatian kita mengabaikan. Nah, oleh karena itu dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang sangat tajam mengkritik perhatian kita. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mendalami mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka tertutup? Jadi di sini memang mempelajari Al-Qur'an itu tidak cukup dengan intelektualitas kecerdasan akal pikiran semata, tapi memang memerlukan kontribusi, bahkan ini yang utama, keterlibatan hati jernih kita. Demikian sahabat. Lalu kita mulai dari surat Al-Fatihah. Mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah kenal dari sisi nama. Surat Al-Fatihah ini dari sisi nama, saya sih pernah memang di beberapa majelis taklim. Beberapa majelis taklim itu banyak yang sudah tahu nama-nama surat Al-Fatihah, tapi baru nama-nama yang terkenal saja. Misalnya Al-Fatihah. Apa itu artinya pembuka? Kenapa dikatakan pembuka? Karena memang jadi pembuka Al-Quran. Kemudian nama yang kedua, Ummul Kitab. Itu juga sudah ada yang tahu. Yang ketiga, Ummul Quran, sudah sangat populer. Nah, ada dua nama justru Al-Fatihah disebutkan oleh Al-Quran, tetapi banyak jamaah, banyak muslim-muslim sahabat-sahabat kita yang kurang familiar tentang sebutan Al-Fatihah, yaitu As-Sab'ul Masani. Bahkan Al-Quran menyebutkan Al-Fatihah itu Al-Quranul Azim. Maksudnya apa? Ya, Quran itu Al-Fatihah itu. Nah, kenapa sampai menyebutkan demikian? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kullu ma fil kutub as-samawiyah, semua isi kitab samawi itu, ada Taurat, Zabur, Injil, itu ada di Al-Qur'an. Nah, berikutnya beliau menyatakan wa kullu ma fil Qur'an fil Fatihah. Semua isi itu ada di Al-Qur'an. Lah, Al-Qur'an itu semuanya intinya ada di Al-Fatihah. Nah, beliau melanjutkan, wa kullu ma fil Fatihah fil basmalah. Semua yang di Fatihah itu intinya ada di basmalah. Ternyata beliau masih melanjutkan sabdanya, wa kullu ma fil basmalah fil ba. Semua yang ada di basmalah sebagai inti Al-Fatihah itu ada di ba. Terakhir beliau menyatakan, ini yang memerlukan perenungan kita yang luar biasa, betapa dahsyatnya kitab suci kita, yaitu adalah wa kullu ma fil ba itu fin nuqtah. Inti dari huruf ba itu adalah titik yang satu itu. Nah, maka di sini menjadi kajian para ulama, titik yang satu maksudnya apa? Itu adalah eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua alam, apalagi semua kitab suci, itu berawal dari yang satu, sang pemilik segalanya, pencipta segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Itulah satu. Nah, itu sabda Nabi. Jadi lima nama itulah yang paling populer. Yang paling populer tiga, tiga itu yang paling sering disebut adalah satu, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, Ummul Quran, sudah banyak yang bisa menyebut, yang ingat, yang tahu. Ummul Kitab juga. Nah, ada Sab'ul Masani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Kemudian Al-Quran Al-Azim, Fatihah itu disebut Al-Quranul Azim juga. Nah, dua ini masih belum banyak yang familiar. Kang Angga boleh bacakan ayatnya tuh, yang dua nama yang disebut dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal 'adzim. Ketemu surat Al-Hijr?
1: Ayat?
2: 87, coba dilihat.
1: 87. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. dan Al-Qur'an yang agung.
2: Nah, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu maksudnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Diulang-ulang itu di mana? Nah, salah satunya diulang-ulang dalam sholat. Nah, sedemikian agung surat itu, maka dijadikan salah satu rukun bacaan sholat yang mutlak harus dibaca, yaitu surat Al-Fatihah dan disebut Al-Quranul Azim. Nah, Rasulullah menyebutkan malah Azomuswarin. Jadi surat Al-Fatihah ini seagung-agungnya, semulia-mulianya surat Al-Quran dari 114 surat. Itulah 5 nama yang paling populer. Nah, 2 belum begitu terkenal. Kemudian 3 sudah rada banyak terkenal, tapi yang paling terkenal adalah 1. Itu 5. Tapi sesungguhnya dalam literatur ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, itu banyak ulama yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu sampai memiliki 20 nama. Ada yang memberikan nama dari berdasarkan fungsi ibadah, begitu. Ada yang memberikan nama berkaitan dengan ruqyah, penyembuhan. Bahasa Kang Angga barangkali jampi-jampi, begitu. Itu
1: mantra,
2: ada ya, surat Al-Fatihah. Kemudian ada yang berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat. Misalnya berdasarkan sifat itu apa? Al-Quran itu disebut An-Nur juga. Fa'aminu billah. Disebut Al-Zikr juga. Inna nahnu nazalnya zikro. Banyak sekali sebutan-sebutan sampai 20 nama surat Al-Fatihah. Nah, barangkali itu dulu sebagai pembuka, kita kenalan dulu dengan namanya. Tetapi karena Al-Fatihah sudah semakin sering, sudah sangat banyak dipelajari, mungkin sahabat-sahabat pertanyaannya bisa lebih jauh, silakan. Misalnya 7 ayat, apakah 7 ayat itu masuk bismillah apa tidak? Nah, kenapa ada yang jadi imam tiba-tiba Allahu Akbar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa bismillah. Tapi masjid yang sebelah sana pakai bismillah. Kenapa demikian? Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin pertanyaannya sudah sampai mendengar ceramah, kalau jadi makmum sholat, jadi jamaah, jadi makmum perlu nggak membaca surat Al-Fatihah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fikih dan ibadah. Bisa jadi berkaitan dengan doa. Karena memang salah satu nama dari 20 nama tadi itu surat Ad-Du'a. Surat Al-Fatihah disebut juga surat Ad-Du'a. Tapi mungkin juga sudah sampai kepada pendalaman ayat per ayat yang demikian dalam. Boleh, silakan kita jadikan diskusi.
1: Iya. Sudah ada sih yang bertanya banyak, Pak Ustadz.
2: Oh ya. Gitu ya, boleh.
1: Tapi saya ingin bertanya dulu, Pak Ustadz. Kan ya, setiap berdoa,
3: recording stopped.
1: Kita selalu mendengar, Fi barokati umul Quran Al-Fatihah. Nah, kenapa ya, selalu diakhiri itu, Pak Ustadz?
2: Iya, jadi itu karena memang satu, Al-Fatihah itu salah satu, namanya tadi saya sebut terakhir, adalah surat Ad-Du'a. Ad-Du'a itu artinya permohonan doa kepada Allah. Oleh karena itu, sering mewakili semua doa. Nah, surat Al-Fatihah ini doa tertinggi. Yang kedua, doanya, doa itu yang tertinggi, nomor dua, itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, yang ketiga, itu adalah doa yang isinya keberkahan. Nah, leveling dari doa ini berkaitan dengan seringnya yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dahsyatnya doa surat Al-Fatihah itu setiap ayat itu Allah jawab langsung. Maka itu setiap doa bi barokati. Nah, kadang-kadang cuman begini, Kang Angga. Sahabat-sahabat mungkin ya mengatakan biberat bibarokati umil Quran Al-Fatihah itu mungkin niru-niru, tidak membaca teksnya, sehingga dari segi gramatika sering salah. Misalnya begini, bibarokati umul Quran, itu gramatikanya salah. Nah, yang benar adalah bi barokati ummil Quran.
1: Ummil.
2: Itu status status apa gramatika bahasa Arabnya harus begitu.
1: Ya.
2: Meskipun tidak merubah makna, tetapi secara estetika kebahasaan itu tidak tepat.
1: Mm-hmm.
2: Padahal Al-Quran itu bahasa tertinggi, mm-hmm. maka kita sebagai hamba Allah yang memiliki Al-Quran yang mulia, hendaknya menyesuaikan itu. Jadi kalau di kalimat, semoga kita senantiasa sehat walafiat, istiqomah dalam segala kebaikan dan kesolehan, diberikan rizki melimpah penuh berkah sepanjang hayat. Nah, kalau ditutup bibarokati, maka kalimat tengahnya itu i dan kalimat akhirnya i. Bibarokati ummil Quran al-Fatihah. Gitu. Nah, yang paling singkat tidak rawan salah ya bibarokatil Fatihah itu sudah 100% benernya itu. Ada lagi yang bukan bibarokatil Fatihah. Ada yang menutup dengan bimu'jizatil Fatihah. Dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan lebih dahsyat.
1: Yeah.
2: Kalau berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Tapi kalau mukjizat itu sesuatu yang paling unggul. Mukjizat itu memenangkan segala yang lain. Nah, begitu. Ada yang mengatakan bi mu'jizatil Fatihah, ada yang mengatakan bi barakatil Fatihah, ada yang bi barakatil Fatihah, bi barakati ummil Quran ada, bi barakati ummil kitab ada. Itu maksudnya sama adalah menjadikan surat Al-Fatihah sebagai doa.
1: Mm-hmm.
2: Begitu.
1: Iya. Baik. Baik. Ini kita ke Teh Omi. Langsung bertanya, tapi ini surat yang lain Pak Ustadz, At-Taghabun ayat 14, mohon penjelasannya.
2: At-Taghabun
1: ya.
2: At-Taghabun ayat 14.
1: 14.
2: Boleh dibaca terjemahnya Kang Angga, halaman kedua.
1: Ya.
2: At-Taghabun itu surat 64.
1: 64. Mm-mm. 64 ayat 14.
2: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Itu apa namanya? Sebagian ya, jadi itu kalimatnya itu inna min azwajikum wa auladikum, jadi sebagian bukan semua ya, coba diulang terjemahnya kan enggak, sesungguhnya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya
1: di antara istri-istrimu,
2: di antara, jadi tidak semuanya karena itu terjemahan dari kata min itu menunjukkan sebagian
1: ya,
2: tidak semuanya. Jadi Allah memang memberitahu meskipun semua manusia itu menikah, berkeluarga, ingin damai dalam keluarga. Nah, tetapi Allah mengingatkan namanya manusia, lain kepala, lain pikiran, bisa saja satu sama lain tidak cocok. Mungkin anak bersikap berbeda dengan orang tuanya, suami atau istri berbeda dengan istrinya dan suaminya. Nah, itu Allah ingatkan sejak awal. Maksudnya apa? Preventif, ya preventif. Maka di situ kemudian kalau kamu bersifat memaafkan, bahkan memintakan ampun kepada Allah. Kenapa memintakan ampun bukan sekedar memaafkan? Iya, karena walaupun misalnya pasangan kita atau anak kita itu menjadikan kemarahan kita, nah, kita memang bisa memaafkan, tapi karena sudah kelewat batas, nah begitu. Sangat boleh jadi Allah tidak rela. Nah, maka kita kemudian karena kasihan kepada istri, kasihan kepada suami, kasihan kepada anak, kalau dimurkai Allah, maka kita mintakan istighfar, minta ampun kepada Allah. Wahai Allah, betapapun itu pasanganku. Wahai Allah, betapapun itu anakku. Oleh karena itu, ampuni dia. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. wa in tasfu wa tasfahu wa taghfiru. Nah, sampai-sampai di situ musafahah, diajak salaman tanda damai. Begitu.
1: Iya. Baik.
2: Teh Omi, kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan tadi, silahkan boleh bertanya lagi. Karena itu ada ayat lanjutannya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Ayat berikutnya menyatakan itu ujian, anak itu ujian. Kalau awal tadi musuh, yang berikutnya ujian. Nah, kemudian ayat ke-16-nya itu adalah, ayat 16-nya itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sebatas maksimal kemampuan, termasuk takwa dalam tadi, dalam menghadapi suami, menghadapi istri, cobaan anak-anak, yang tidak semuanya sesuai dengan kehendak kita, dan seterusnya. Baik.
1: Ya. Oke, Teh Omi juga ada di Zoom, jadi kalau silahkan, kalau ingin bertanya, voice-nya ya. Silahkan. Sebentar, ini ada telepon dari Ibu, Ibu Zule. Assalamualaikum. Sebentar.
3: Dan Pak Angga.
1: Silakan Ibu Zule.
3: Ya, saya mau bertanya, ini dalam Al-Baqarah ayat 3 terakhir dalam surat Al-Baqarah itu sering sekali dibaca untuk doa atau doa-doa khusus. Itu bagaimana ya Ustaz, yang diawali dengan amana rasulu bima unzila itu?
2: Tiga ayat terakhir
3: surat Al-Baqarah, betul Ustaz?
2: Ya, tiga ayat terakhir ya.
3: Ya, terima kasih Ustaz, saya menunggu pencerahannya. Terima kasih.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Iya. Nah, iya, itu ayat mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya sampai akhir itu memang dijadikan dari ayat-ayat itu salah satu fadilah keutamaannya adalah itu untuk membentengi diri, membentengi rumah. Sampai ada hadis Nabi tuh, rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah itu tidak akan mudah digoda oleh setan. Nah, salah satunya itu bagian dari ayat terakhir itu. Illahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tufuhu, nah, dan seterusnya. Nah, karena di situ bagian akhir itu ada wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah yang menjadikan doa. Begitu.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu Zule. Kita ke Kang Dodi Sarifuddin. Kang Dodi jadwalnya diundur-undur terus nanti. Insya Allah Kang Dodi ya. Sing sabar Kang Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, semoga selalu diberi kesehatan. Amin katanya.
2: Alhamdulillah.
1: Izin bertanya, apa benar kalau sedang sholat membaca surat Al-Fatihah dua kali itu haram?
2: Ini yang perlu diklarifikasi, maksudnya dua kali seperti apa dan kenapa mesti dua kali? Gitu ya? Karena memang Fatihah itu cukup sekali di dalam surat Al-Fatihah. Nah, praktek dua kalinya itu seperti apa? Ini yang perlu diklarifikasi kepada Kang Dodi supaya nanti jawabannya tidak keliru, tidak salah. Yang dimaksud dua kali dalam surat Al-Fatihah itu seperti apa prakteknya? Karena memang syariatnya, fikihnya, tuntunannya, contohnya baca surat Al-Fatihah itu satu kali.
1: Yeah.
2: Dan itu menjadi syarat, menjadi rukun, salah satu rukun bacaan sholat. Rukun bacaan sholat itu ada dua kelompok, ada rukun berupa bacaan, rukun sholat itu ada dua kelompok, ada yang rukun berupa bacaan, ada yang rukun berupa gerakan. Yang bacaan ada 4, surat takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian surat Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat salam, yang pertama assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun bacaan sholat, hanya 4. Yang lain-lain semua sunnah. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua, rukun itu ada gerakan. Begitu.
1: Ya, ini sesuai dengan prediksi saya. Karena saya pernah melakukan, ya, pernah begini. Itu alasannya karena lupa, Pak Ustaz.
2: Oh, kalau lupa nggak dosa.
1: Pas ya. Tengah-tengah baru ingat, oh tadi sudah Al-Fatihah gitu.
2: Iya, nggak masalah. Kalau lupa itu tiada dosa.
1: Ya.
2: Jadi termasuk lupa ngaji itu enggak dosa. Nah, tapi rugi tidak mendapatkan tambahan ilmu begitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi baca Al-Fatihah kalau sampai lupa, itu sama dengan lupa tentang rakaat salat. Ini sudah yang kedua apa yang ketiga? Ketiga apa keempat itu. Lupa dalam salat. Itu hal yang lazim biasa terjadi. Hanya saja memang gampang lupa itu ada salah satu sebab, yaitu sebab lengah dan kebiasaan. Kurang konsen, kurang membiasakan disiplin, itu biasanya gampang lupa. Tapi kalau sudah biasa disiplin, itu biasanya otomatisnya perhatian itu muncul. Maka tidak gampang tertinggal, tidak gampang lupa. Begitu?
1: Iya. Memang betul, Pak Ustadz.
2: Iya.

0: dari sekian banyak surat Al-Quran itu, hanya Al-Fatihah yang setiap ayat dibaca, Allah menjawab langsung. Itu dahsyatnya. Makanya menjadi doa yang paling tinggi levelnya itu karena itu. Dalam hadis Nabi, hadis Qudsi, itu memang Allah berfirman. Wa idza qala, awalnya itu qasamtu salat baini wa baina abdi nisfaini. Ini sekaligus nama lain dari Al-Fatihah itu adalah as-salah, doa. As-salat itu, salat itu secara harfiah kan artinya doa. Maka Allah menyatakan qasamtu salata baina abdi baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi Al-Fatihah itu dua kelompok antara aku dan hambaku. Jadi Fatihah itu dibagi dua oleh Allah sendiri, bukan manusia, bukan nabi, ya. Tapi Allah sendiri yang berkenan membagi Al-Fatihah yang oleh Bu Titik tadi dimaknai sebagai surat yang terjadi dialog antara Allah dan hambanya yang membaca surat Al-Fatihah. Bagian pertama, yaitu mulai bismillah sampai maliki yaumiddin, itu bagiannya Allah. Artinya apa? Bacaan manusia itu sampai maliki yaumiddin semua untuk Allah. Karena itu isinya memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Nah, ayat yang keempat itu bagian berdua antara hamba dan Allah. Nah, ayat berikutnya seluruhnya itu bagian hamba. Nah, bagaimana dialognya? Dalam hadis itu Allah menyatakan wa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Kalau ada hambaku membaca Al-Fatihah sampai alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab langsung, oh ini hambaku memuji-muji aku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allahu asna 'alayya 'abdi. Oh ini hambaku menyanjung-nyanjung aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin majjidani 'abdi. Ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah sampai maliki yaumiddin, Allah menyambut langsung dengan bangga. Dengan bangga dan dengan sangat seriusnya, yaitu, oh ini hambaku mengagung-agungkan aku. Artinya apa? Ini bagian awal surat Al-Fatihah itu semuanya pujian untuk Allah, dan Allah menyambutnya dengan senang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Allah menyaut lagi, hadza baini wa baina 'abdi, inilah hubungan langsung antara aku dan hambaku yang membaca surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li 'abdi ma sa'ala. Sampai ayat ini kalau hambaku membaca sambil berdoa, apapun doa dia akan aku ijabahi. Ini namanya ayat makom doa. Jadi ayat yang keempat ini adalah hubungan antara hamba langsung antara hamba dan Allah. Nah ayat yang kelima, keenam sampai tujuh itu adalah semuanya untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, kepentingan hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua kepentingan hamba. Semua untuk yang membaca, bukan untuk Allah. Tapi kalau yang bagian awal tadi sampai Malik Yaumiddin, itu pujian-pujian semata-mata untuk Allah. Kalau yang pertengahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hubungan langsung antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud bahwa Al-Fatihah itu adalah surat-surat yang apabila dibaca, maka seseorang itu berarti dialog langsung. Karena memang itu setiap ayat Allah menjawabnya. Makanya kalau membaca surat Al-Fatihah dimaksudkan sebagai doa, nah itu memang doa yang paling tinggi levelnya. Demikian.
1: Ya, baik. Pertanyaan kedua, apa saja yang termasuk pilar utama Tauhid dalam Al-Fatihah?
0: Pilar utama Tauhid itu hampir semua pujian kepada Allah itu pilar Tauhid. Sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu lebih lebih

0: lebih tauhid lagi. Maksudnya penegasan hanya kepadamu. Iyyaka. Nah, struktur kalimatnya ka itu pihak apa namanya? Pihak kedua ya gitu ya. Pihak pertama yang membaca, pihak kedua adalah Allah tunggal. Tunggal itu istilah lain dari tauhid. Nah, justru karena itulah maka Allah menegaskan, oh ini hubungan langsung antara aku dan hambaku, karena hambaku menyatakan, iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula hamba minta pertolongan. Nah, cuman di sini ironisnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya beribadah, ibadah yang utama adalah sholat, hanya masalahnya ketika baca Al-Fatihah ini bisa jadi lesannya baca tapi hatinya rekreasi kemana-mana. Nah, ini yang sering jadi persoalan antara ucapan dan hatinya tidak sinkron ya, tidak sinkron. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian.
1: Iya. Ini pertanyaan ketiga nih. Saya ingin berbagi pertanyaan dari Nonis dari tayangan diskusi dialektika lintas agama. Mereka menanyakan mengapa umat muslim masih meminta jalan yang lurus yang tertulis dalam ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kata mereka, apakah Islam masih diragukan menjadi jalan lurus? Saat mendengar itu, Ibu Titi dongkol banget. Silakan, iya. Pastor.
0: Ini perlu diklarifikasi. Dongkolnya kenapa? Kan begitu kan? Iya. Gitu ya. Dongkolnya kenapa? Karena bisa jadi yang bertanya itu karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya. Atau bahasa kasarnya ya, mungkin karena kebodohannya. Atau kalau mungkin karena protes, apalagi sinis begitu, itu belum apa-apa, Bu Titi. Nabi ketika membawa Al-Quran malah dikatakan sinting, dikatakan orang gila, ngigo, dan lain-lain. Jadi lebih keras dari kalimat-kalimat orang yang sekarang. Nah, begitu ya, jadi masih suka terjadi. Nah, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Nah, itu kalau dia bertanya, yang bertanya itu perlu diklarifikasi. Pak, Bu, Anda yang bertanya kenapa umat Islam masih minta jalan yang lurus, apa ragu dengan agamanya? Perlu ditanya, Anda pernah nggak tiba-tiba nyetir mobil nggak sadar lalu belok sendiri? Nah, itu aja sederhana sebenarnya, ya. Ada orang yang jalannya lurus, nah tapi karena meleng satu menit itu tiba-tiba setir belok sendiri. Apalagi kalau mobilnya ban kanan depannya kempes, yang kiri keras. Nah itu bisa jadi bobotnya berat ke kanan kan, tiba-tiba belok sendiri. Nah jadi cukup gampang jawabannya. Jalan lurus itu jalan Islam. Kenapa umat Islam masih meminta petunjuk jalan lurus? Karena itu tadi. Faktor manusia, terjadi ketidaksadaran, kealpaan, mahallul khata' wa nisyan, nah, begitu kan? Oleh karena itu terus meminta jalan yang lurus. Yang kedua, meminta kepada Allah itu doa. Wah, doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Kenapa doa itu dianggap otaknya ibadah? Bahkan ada yang menyatakan puncaknya ibadah. Karena orang yang berdoa itu artinya dia paham Allah maha segalanya, satu-satunya yang bisa diminta. Kalau yang lain-lain diminta 2-3 kali udah bosan. Tapi kalau ada hamba semakin memohon kepada Allah, nah itu Allah semakin suka. Jadi itu jawabannya bisa berkarung-karung itu untuk pertanyaan yang model begitu. Begitu Bu Titi, mudah-mudahan dongkolnya menjadi hilang.
1: Iya, baik. Ini dari Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di ayat yang kelima yang artinya aku beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Namun jika kita mau dicintai perempuan menggunakan jampe-jampe, itu bagaimana katanya? Pelet Jepang tanya Kang Sony. Terus mau jualan datang ke paranormal, itu bagaimana Pak Ustadz katanya?
0: Iya. Kalau yang namanya suka sama perempuan kemudian jambe-jambe dengan segala macam, ya namanya itu juga usaha. Dan itu tidak dilarang selama caranya, niatnya, caranya, tujuannya baik. Nah, itu ya. Coba pertanyaan pertama diulang coba.
1: Ini pertanyaannya itu, ini ya, ini kalau menggunakan jambe-jambe dan kalau mau jualan laku datang ke paranormal ya, itu bagaimana? Jadi,
0: kalau tadi menggunakan jambe-jambe, kalau seneng sama seseorang dan lain-lain, ya karena memang yang bisa menumbuhkan rasa senang dan lain-lain semata-mata Allah. Nah, begitu ya. Kemudian kalau mau jualan, minta doa. Nggak apa-apa. Minta doa kepada orang lain dalam konteks hajatnya boleh. Nah, jangan dipersepsi yang keliru. Jangan dipersepsi yang keliru. Minta doa. Orang Nabi saja minta doa kepada sahabat Umar bin Khattab. Nah, apalagi manusia biasa. Oleh karena itu para ulama bahkan menyatakan bahwa kita kan tidak tahu doa siapa yang paling makbul. Sangat boleh jadi orang lain itu doanya makbul, maka kita diizinkan bahkan dianjurkan meminta doa. Nah, itu Nabi sendiri menyontohkan. Satu saat Nabi sedang ngobrol dengan para sahabat di rumah, tiba-tiba datang sahabat Umar. Nah, tiba-tiba datang lalu ditanya oleh Nabi, ada apa Mar? Saya silaturahim yang kedua mau pamit, besok mau berangkat umroh. Oh ya, nah, sudah, assalamualaikum, pamit. Oh begitu sahabat Umar sampai teras, Nabi sekonyong-konyong tiba-tiba berdiri, dipanggil, ya Umar, jangan lupa doakan saya ya. Nah, sampai begitu tuh. Nabi saja yang sudah segala-galanya, itu minta doa juga kepada sahabat Umar bin Khattab. Itu sebagai contoh. Minta doa kepada orang lain terhadap kepentingan-kepentingan kita, itu diperbolehkan. Selama tadi, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Nah, tidak ada yang baik kecuali dengan cara-cara, tujuan-tujuan, niat-niat yang sesuai dengan Islam. Begitu.
1: Ya. Baik. Oh, ini kata Bu Titi, saya dongkol karena nadanya menghujat, katanya Pak Ustaz.
0: Oh, iya. Ya. Nada menghujat itu kan karena mungkin melihat apa? Melihat umat Islam itu begitu ya luar biasa lah begitu ya. Iya. Makanya sikapnya aneh-aneh. Tenang aja Bu Titi.
1: Nah ini, baik. Pertanyaan ini, mengapa dikatakan sholat tidak sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah?
0: Bahkan itu kalau Nabi malah tidak menyatakan tidak sah. Karena itu rukun. Kalau rukun tidak dijalankan, itu dianggap tidak sholat. Sampai Nabi menyatakan begini, la sholata limalam yakra' bifatihatil kitab. Tidak dianggap orang itu sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu bedanya antara rukun sama syarat. Kalau syarat itu dianggapnya tidak sah. Nah, tapi kalau rukun dianggap tidak sholat. Nah, begitu. Walaupun akhirnya sama, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat penjelasan kita tempo hari? Kaitannya sholat ini ada 4 syarat. Ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat diterima, ada syarat sempurna. Syarat wajib, salah satunya yang utama sebagai muslim atau muslimah. Yang kedua, sudah dewasa. Nah, yang ketiga ini, mereka waras secara mental. Maka kalau orang ODGJ, dia tidak wajib, tidak kena kewajiban sholat. Orang yang gila tidak kena kewajiban sholat dan tidak berdosa. Karena tidak memenuhi syarat kewajiban. Oleh karena itu pengumuman resminya, kalau mau bebas kewajiban sholat, kalau mau terbebas dari kewajiban sholat, tidak sholat tapi tidak dosa, maka jadilah. Nah, itu pengumuman resminya, itu syarat wajib. Ya, syarat. Nah, yang kedua baru syarat sah. Sholat itu syaratnya apa? Bersuci, suci. Nah, maka kalau tidak wudhu, wudhu bagian salah satu dari suci, bersuci, maka sholatnya dinyatakan tidak sah. Nah, berkaitan dengan ini mirip tadi, kalau sholat tidak baca Fatihah, dianggap tidak sholat. Nah, itu karena rukun. Ya. Yang ketiga itu syarat diterima, ikhlas. Maka walaupun semuanya 100, satu saja, yaitu tidak ikhlas, maka Allah tidak berkenan menerima. Misalnya riya, syirik dalam ibadah, riya karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan simpati, dan lain-lain. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Orang yang syirik dalam ibadah artinya riya, tidak ikhlas, itu Allah tidak berkenan menerima. Nah, yang keempat, syarat sempurna salat yaitu khusyuk. Maka Allah memuji qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, yaitu yang dengan imannya dia salatnya khusyuk. Begitu?
1: Ya. Baik. Terima kasih. Ini Pak Herman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, mohon izin diulang bahasannya tentang nas aku kal ijabah suratullah al-fatihah. Kemudian bibarokatil umul Quran al-fatihah. Yang ketiga, bibarokatil umil Quran al-fatihah.
0: Jadi itu yang kedua, ketiga dulu ya. Itu yang benar adalah bibarokati umil Quran, bukan umul. Begitu ya. Nah, tapi tanpa disebut umul Quran, umul kitab, dilangsungkan bibarokatil fatihah sudah cukup. Karena apa? Justru nama terkenalnya surat ini adalah al-fatihah. Nama lain Ummul Kitab, nama lain Ummul Quran, itu nama-nama sebutan-sebutan yang lain. Sehingga kalau Pak Herman cukup singkat namun dijamin benar, tidak rawan salah, termasuk dari gramatika, tata bahasanya cukup bibarokatil fatihah. Bla bla bla bla bla bla bla, bibarokatil fatihah. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua, yang ketiga. Umil Quran sama, maksudnya Al-Fatihah ya Umil Quran itu, tapi kalau ditambah bibarokati, maka umminya jangan ummu, ya. Bibarokati Umil Quran. Itu gramatika yang betul, ya. Gramatika yang benar. Nah, untuk yang pertama tadi kalimatnya kok kurang jelas, apa tulisannya Kak Angga?
1: Nas akukal ijabah.
0: Nah, itu nas aluka, bukan nas akuka. Nas aluka.
1: Nas aluka.
0: Nas aluka. Nas alu, kami mohonka kepadamu ya Allah, al ijabah, ijabah doa. Bi barokatil fatihah, dengan berkahnya al-fatihah. Itu sama dengan mohon begini, ya Allah saya mohon tadi itu, mohon engkau ijabahi dengan berkahnya al-fatihah. Itu sama dengan begitu. Nah, catatan pentingnya Pak Irman dan sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai memohon dengan tadi, nas aluka, kemudian dan segala macamnya, itu jangan sampai dengan ucapan kosong tanpa hati. Ya. Baca Fatihah jangan sampai ucapan kosong tanpa hati, karena Nabi menyatakan begini, la yakbalullahu du'a al-ghafil. Allah tidak berkenan menerima doanya orang yang hatinya lengah. Hatinya lengah. Saya mengistilahkan membaca doa sama berdoa itu beda. Kalau membaca doa ya memang bacaan, hatinya enggak ikut. Tapi kalau berdoa, lahir batinnya ikut. Nah, itu pesan Nabi. Sehingga kalau baca surat Al-Fatihah, apalagi tadi nas'alukal ijabah wahai Allah, saya dengan saya mohon ijabah doa ini kepadamu dengan berkatnya bibarokati umil Quran al-fatihah. Nah, jadi nas alukal ijabah bibarokati umil Quran itu bukan komando baca al-fatihah, bukan. Bukan aba-aba supaya baca fatihahnya bisa bareng jamaah, tidak. Itu justru pernyataan inti minta diijabahi doa. Nah, oleh karena itu hatinya jangan sampai lengah. Ucapannya betul, benar, hatinya ikut serta mengucapkan. Jadi justru yang diucapkan itu suara hati. Kalau hatinya yang bersuara, yang lain tidak bisa mendengar, padahal mungkin sedang memimpin doa. Oleh karena itu diucapkan. Ucapan itu adalah ungkapan dari isi hati. itu cara berdoa yang betul, cara berdoa yang baik, yang benar. Jadi lisannya mengucapkan kalimat doa, hatinya memohon kepada Allah. Begitu.
1: Ya.
0: Jadi tulisannya tadi, ya. Nas'alu kal ijabah, nas'alu. Kami mohon ka kepadamu, sama dengan iyaka tadi. Al ijabah, pengkabulan doa. Bibarokati dengan berkahnya Al-Fatihah. Gitu.
1: Ya. Pak Ustadz tadi menyebutkan bibarokati, bukan bibarokatil Pak Ustadz ya?
0: Iya, jadi jangan bibarokatil. Kalau disebut bibarokatil ummil Quran, itu secara gramatika juga salah. Ya, secara gramatika juga salah. Kalau ada kalimat, kaidahnya begitu. Kalau ada kalimat dihubungkan dengan kalimat berikutnya, ada satu kata dihubungkan dengan kata berikutnya, maka kata yang pertama tidak boleh pakai al. Nah, itu kaidah itu. Maka bibarokatil Quran boleh. Tapi kalau setelah Al-Quran ada kalimat lain, itu Al-Qurannya, Al-nya dihilang. Kalau bibarokatil Fatihah, benar. Tapi kalau di depan Al-Fatihah, setelah bibarokah ada kata ummu, ummi, maka ummu-umminya tidak boleh ada al. Jadi bibarokati ummil Quran, bibarokati ummil kitab. Nah, makanya tadi saya katakan yang maknanya sama, tapi selamat dari kesalahan, dan makin singkat mudah tapi benar, bibarokatil Fatihah sudah cukup. Begitu, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat ini, karena ini apa namanya amaliah kita harian dan sudah sangat biasa untuk mengilmu apa namanya perlu kita ilmui supaya makin berbobot.
1: Amin. Ini dari Kang Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, dalam sholat bolehkah bibir mengucap dan hati mengikuti arti dari apa yang kita ucapkan?
0: Boleh, bahkan kalau bisa 3-in-1, gitu ya. Bibirnya mengucapkan dengan benar, kemudian pikirannya memahami makna ayat bacaan doa yang dibaca, hatinya menyesuaikan. Nah, hatinya menyesuaikan. Salah satu contoh misalnya, Rabbighfirli, wahai Allah ampuni hamba. Atau kalau dari awal dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan asma Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Nah, kalau orang idealnya ketika membaca Bismillah ini bacaannya benar, karena sedang menyebut asma Allah. Menyebut asma nama manusia saja kalau salah kan itu bisa jadi persoalan. Apalagi menyebut asma Allah. Di sini pentingnya membaca dengan fasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, itu unsur bacaan. Yang kedua, ada pikirannya tahu. Oh, ini artinya dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu arti. Hatinya menyesuaikan. Apakah menyesuaikannya dengan doa, wahai Allah sayangi hamba? Boleh. Kemudian dengan baca bismillah menjadi tenang. Karena apa? Jangan khawatir. Kehidupan Allah yang ciptakan, Allah Maha Rahman Rahim, begini-begini pasti Allah sayangi. Itu namanya hati menyesuaikan. Itu yang ideal. Jadi lisannya membaca dengan fasih, pikirannya paham dengan artinya, dan hatinya menyesuaikan dengan makna bacaan. Itu kalau itulah yang disebut sholat khusyuk dengan zikir kepada Allah. Apalagi kalau sudah sampai Rabbi Firli, Masya Allah, Rabbi Firli, wahai Allah, ampuni aku. Makanya duduk Rabbi Firli itu bersimpuh begitu. Duduk Rabbi Firli itu bersimpuh seperti itu, tempat duduknya. Itu menunjukkan seseorang yang sedang, kita lihat kalau apa namanya, hamba-hamba di keraton kepada rajanya kan begitu. Yeah. Ngesot sejak awal kan begitu. Jadi ini di hadapan yang maha segalanya Allah, maka duduknya begitu. Doanya sesuai dengan gaya duduknya. Gaya duduknya sama dengan nuansa bacaan doanya. Rabbi firli, wahai Allah. ampuni hamba. Maka duduk Robi Firly harus menampakkan kekhusyuan, rendah hati, jangan petentang-petenteng, apalagi kakinya nengkreng begitu, itu enggak boleh. Ya. Begitu.
1: Iya, terima kasih. Ini dari Teh Edip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Ustadz Yusuf dan Kang Angga sehat selalu, berlimpah rezeki dan penuh berkah.
0: Amin.
1: Pak Ustadz, mengapa setiap akan berdoa diakhiri doa membuka kajian atau menutup kajian dan sebagainya selalu membaca surat Al-Fatihah?
0: Karena Al-Fatihah itu doa segala doa. Dengan harapan apapun yang dilakukan itu menjadi kebaikan. Kalau yang dilakukan berkaitan dengan doa, maka Al-Fatihah segala doa. Kalau kajian itu maksudnya tambah ilmu, ilmu itu apa untuk memperbaiki hidup, itu berkaitan dengan Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi memang betul. Jadi Al-Fatihah itu doa segala doa. Doa yang lain bagus, tapi kalau merasa cukup diwakili Al-Fatihah sudah cukup. Nah, begitu ya. Nah, ini yang jadi masalah suka saya kritik. Sebagai seorang muslim beriman dan berilmu, jangan pernah punya pemikiran atau pemahaman bahwa doa yang lain itu lebih hebat. Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, itu dianggap lebih hebat dibandingkan Al-Fatihah. Buktinya apa? Ketika Allahumma, Allahumma itu begitu khusyuk, begitu serius, begitu Al-Fatihah, baca Fatihahnya sambil gulung sajadah. Itu menandakan seolah-olah Al-Fatihah itu tidak lebih penting, padahal tidak. Al-Fatihah itu justru mengcover semua doa. Nah, maka tadi dibarokatin, wahai Allah, ijabai doaku yang tadi itu dengan berkahnya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu adalah justru jalan pengantar doa makbul. Maka benar tadi itu, mau kajian, membuka acara, menutup doa, berdoa itu sendiri. Oleh karena itu saya suka menghimbau, kalau ada pertemuan di RT RW kemudian diminta baca doa, jangan menolak. Jangan, "Saya Pak, kenapa? Saya nggak bisa doa." Loh, padahal bisa baca Al-Fatihah. Mestinya nggak usah nolak. Terima saja, ajak bersama-sama sesuai dengan hajat kita semua, baik yang terucapkan apa yang tidak, kita mohon kepada Allah, semoga seluruhnya diijabai. Al-Fatihah. Itu sudah cukup, doa dari segala doa. Kalau sampai ada yang ngeritik, kok doanya cuma Al-Fatihah? Nah, itu kurang ngaji dengan STH. Gitu. Jadi, kalau ada yang ngeritik, kok doanya cuma Fatihah? Ah, itu tandanya kurang ngaji. Kurang ngaji. Karena apa? Al-Fatihah justru segalanya. Kalau mau ditambah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai sudah. Kalau nanti ada yang kritik, kok doanya cuma doa sabu jagat? Nah, ini kurang ngaji itu. Padahal dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada 27 poin yang diminta kepada Allah. Tidak ada kepentingan hidup di luar itu. Makanya doa level 2 terbaik yang paling sering dibaca Nabi itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, begitu. Cukup?
1: Ya, cukup, Teh Edith. Nanti kalau ada yang protes, tidak usah berdebat, silakan dengarkan Stairway to Heaven setiap Jumat gitu ya. Dan adakah dalil bahwa Rasulullah menyebutkan surat Al-Fatihah sebagai surat paling agung, Pak Ustaz?
0: Ada. Itu hadis itu luar biasa. Bahasa Arabnya, bahasa hadisnya, A'zomu suarin. A'zomu suarin, surat yang paling agung. Itu kisahnya begini, dalam sebuah majelis, Nabi itu menawarkan kepada salah seorang sahabat, "Alau alimu kabi a'zomi suarin, mau enggak kamu saya ajari surat yang paling agung?" "Bala ya Rasulullah." "Ya tentu mau, masa enggak mau?" Terus ngobrol yang lain, bla bla bla bla bla bla bla. Sambil keluar sampai depan pintu masjid. Sahabat yang tadi ditawari surat agung, "Kok Nabi belum mengajarkan ya?" Maka nagih, "Ya Rasulullah, tadi katanya mau diajarkan surat yang paling agung, mana?" "Oh iya, nah itu adalah suratul Fatihah." Angga boleh. Dan hadis Nabi ini, sabda Nabi surat paling agung, itu penegasan dari ayat tadi 87 surat apa tadi Al-Hijr.
1: Al-Hijr. Tapi ya. Pak Ustadz mohon izin ada yang telepon.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Dari Pak Uyun, silakan.
2: Surat yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Ustadz dan Pak Angga yang dirahmati Allah.
0: Amin. Amin. Alhamdulillah.
2: Kaitannya dengan Al-Fatihah. Kalau kita sholat ke masjid, kemudian terlambat. Nah, pada saat imam sedang membacakan surat-surat, apakah sebaiknya kita memulai dengan iftitah atau membaca Al-Fatihah langsung pada saat khatibnya lagi imamnya lagi membacakan surat ini. Kemudian apabila di sholat asar atau sholat lohor yang imamnya tidak membacakan, apakah kita membaca Fatihah atau mendengarkan itu, mendengarkan imam yang lagi membacakan surat pendek gitu.
0: Ya. Ya. Cukup?
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik. Kang Uyun, terima kasih.
0: Ya. Ini dari siapa tadi?
1: Uyun.
0: Yang ber...
1: Kang Uyun. Baik.
0: Kang Uyun, untuk yang apa namanya? Yang pertama, kalau kita sholat jamaah di masjid, datangnya rada terlambat, imamnya sudah membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah, pertanyaannya, kita baca doa iftitah atau langsung Al-Fatihah? Jawabannya adalah langsung Al-Fatihah. Langsung Al-Fatihah. Karena apa? Karena satu, kalau imam sudah membaca surat, itu asumsinya dia akan segera ruku. Nah, khawatir kita ketinggalan membaca surat Al-Fatihah, maka kita kejar surat Al-Fatihahnya. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu wajib dibaca karena rukun sholat, sementara doa iftitah itu adalah sunnah. Kaidah fikihnya, al-wajib muqaddamun ala sunnah. Yang wajib harus diprioritaskan. Ah itu apa namanya tata cara ketika terlambat seperti tadi. Bahkan pertanyaan lebih lanjut, perlu tidak kita membaca Al-Fatihah kalau imamnya sudah mau ruku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu nanti tinggal madhab fikihnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu tetap wajib membaca surat Al-Fatihah sebatas waktu yang tersedia. Kalau misalnya wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Nah, makmumnya itu bisanya hanya sampai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam sudah Allahu akbar rukuk, sudah ikut saja. Nah, Fatihahnya dianggap sempurna walaupun hanya mendapatkan 4 ayat. Yang lain mana? Fatihatul imam, Fatihatul makmum. Fatihah imam itu menanggung Fatihah makmum. Nah, tapi kalau imam madhab yang lain justru tidak usah makmum baca Al-Fatihah, terlambat maupun tidak terlambat tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini kajian fikih nanti lebih lanjut bisa kita diskusikan.
1: Ya, baik. Izin pertanyaan terakhir dari Kang Deddy, Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ustadz Yusuf, Kang Ga, dan sahabat kilat. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Apakah setiap beraktivitas yang diawali dengan Bismillah, Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu membimbing dan melindungi hambanya?
0: Ya. Jadi Bismillah itu maknanya sangat luar biasa. Allah akan selalu menolong, membimbing, memberikan pertolongan dengan syarat orang itu konsisten dengan Bismillah. Kata Nabi, Bismillah itu untuk pekerjaan baik loh ya. Jangan pekerjaan sudah tidak baik, tapi Bismillah. Nah, itu namanya menyalahgunakan Bismillah. Terima menerima tamu, tamunya ternyata pimpinan proyek, lalu kita menerima amplop. Nerima yola, bukan ketinggalan amplop, tapi memang itu menerima.
1: Yeah.
0: Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Sama dengan orang sudah tahu makanan itu makanan yang diragukan syubhat apalagi haram. Lalu dengan entengnya mengatakan ya sudahlah bismillah saja. Nah, seolah-olah bismillah itu menghalalkan yang haram, tidak. Justru bismillah atas nama Allah pelaksanaannya harus sesuai dengan kehendak yang di atas namai. Nanti kita lanjutkan kajian-kajian itu.
1: Iya, baik. Baik, Pak Ustaz, silakan sudah menit-menit terakhir perjalanan kita di Stairway to Heaven.
0: Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, kita sudah bisa mengaktivasi tadarus Al-Qur'an setiap Jumat, dan hari ini kita mulai Al-Fatihah walaupun baru sedikit mukaddimah yaitu nama-namanya surat Al-Fatihah dan berbagai diskusi lagi. Nah, nanti pada kesempatan lebih lanjut kita masih di surat Al-Fatihah mungkin dari aspek fikih. Tadi salah satu pertanyaan dari Kang Uyun tadi belum selesai. Nanti kita diskusikan lagi bagaimana hukum baca Fatihah dalam sholat. Nah, bagaimana membaca Fatihahnya imam dan makmum, bagaimana kalau ketinggalan, bagaimana kalau lupa, dan seterusnya. Nanti kita bahas Al-Fatihah dalam aspek fikih ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Sami-sami, alhamdulillah.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

FM. Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional, serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

0: Halo Bandung, siap lari bareng? Taruna Bakti University atau TBU proudly present TBU Fun Run 5K 2026. Yo, ikuti TBU Fun Run 5K 2026 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati race pack jersey eksklusif, finisher medal, refreshment door prize berupa PC dari Hewlett Packard, tablet, smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru bersama ribuan pelari. Daftarkan sekarang di univest.tbu.ac.id. Harga normal Rp135.000, promo couple Rp250.000, grup 5 orang Rp600.000, serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari di Rp110.000. TBU Fun Run 2026, Run for Unity, Run for Healthy Future.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap, dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
2: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: One 107.1.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Mudah-mudahan kabar baik ya Anda semua. Saya Kujang Suryalaga temani Anda dalam Soft Sensation edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Kita akan sama-sama sampai titik pergantian hari nanti, dan saya undang Anda sahabat

Light untuk memberikan lagu-lagu bagus ya. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Kelight FM Yogyakarta Club Project. Oke, sahabat Kelight, sambil menikmati suasana istirahat malam hari ini, saya akan temani dengan lagu-lagu bagus ya. Lagu-lagu yang bagus yang tentu bisa Anda pilihkan di 0812-203-1972. Apapun yang sudah kita rasakan pada hari ini, patut kita syukuri ya sahabat Kelight. Dan malam hari ini juga ada Pak Henry di Taman Kopo Indah. Oke, Pak Henry, lagunya tadi sudah hadir. Ada Mas Timothy juga. Lagunya sudah disiapkan ya, Mas Timothy. Mohon ditunggu. Ada Pak Mulyana yang titip salam untuk Kang Kin Sanubari. Halo, selamat malam Kang Kin. Mudah-mudahan juga kabar baik malam hari ini. Selamat menikmati suasana malam yang menyenangkan.

Asik ya sahabat Kalite, how deep is your love dari Potret. Oke. Selamat malam Mbak Foni, mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Lagunya sudah terputarkan. Terima kasih Mbak Foni. Ada Ibu Tuti Suprianti juga terima kasih. Halo juga Ibu Gina. Ibu Gina mudah-mudahan juga kabar baik ya. Lagunya sebentar lagi kita putarkan Bu Gina. Selamat menikmati malam yang menyenangkan. Kemudian juga ada sahabat Doni di Karasak. Terima kasih atensinya dalam Soft Sensation malam hari ini. Dan saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu yang disuka di 0812-203-1972.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Greenlight FM, stay Barry Manilow. Kita teruskan kembali sahabat Greenlight dan selamat malam Anda semua sambil menikmati suasana malam yang menyenangkan ya. Apapun yang tengah menjadi aktivitas Anda malam hari ini, mungkin Anda tengah ditemani secangkir kopi atau teh hangat sambil memikirkan apa yang hendak dikerjakan di akhir pekan besok ya sahabat Greenlight. Mudah-mudahan ada ide-ide menarik yang bisa direalisasikan bersama seluruh keluarga. Oke, selamat malam Mbak Lia. Mudah-mudahan kabar baik. Lagunya mohon ditunggu sebentar, nanti kita putarkan. Ada Ibu Teti di Nilem. Bu Teti, terima kasih. Halo juga Mbak Edith. Mbak Edith, lagunya tadi sudah terputarkan ya Mbak Edith. Ada siapa lagi nih? Pak Bagus Sugiarto, mudah-mudahan juga kabar baik Pak Bagus di Cimahi. Alhamdulillah baru sold out katanya, sambil closing dengerin, minta diputarkan Close to Heaven dari Color Me Bad. Oke, Pak Bagus, lagunya mohon ditunggu, nanti kita putarkan, sudah saya siapkan. Dan WA masih bisa Anda pergunakan sahabat Greenlight untuk membelikan lagu-lagu bagus ya sampai titik pergantian hari nanti.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Michael Bolton barusan hadir. Silakan sahabat Kelight, saya masih undang Anda ya untuk memberikan lagu-lagu bagus malam hari ini. Silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972. Sebentar lagi ada Ed Sheeran, kemudian juga Color Me Bad.

Live FM, Bruno Mars. Oke, sahabat Kelight, hari semakin malam, tapi mudah-mudahan waktu-waktu yang kita rasakan semakin menyenangkan ya. Dan saya masih punya waktu cukup banyak untuk menemani Anda semua dalam Soft Sensation. Halo, selamat malam Pak Sandi Kustejo, selamat malam juga Pak Budi di Buah Batu. Oke, Through the Fire yang Anda suka dari Shaka Khan. Lagunya sudah kita siapkan Pak Budi. Dan selamat malam juga Anda semua sahabat Kelight. Anda yang masih tetap dekat bersama Soft Sensation ya. Silakan saja, kalaupun Anda ingin memilihkan lagu-lagu bagus, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, John Legend. Oke, yang berikutnya saya kunjungi Mas Eris, mudah-mudahan kabar baik. Lagunya sebentar lagi kita putarkan, Mas Eris. Terima kasih atensinya malam hari ini, kita sama-sama dalam Soft Sensation. Kemudian juga ada Ibu Nonon, legenda tadi sudah hadir ya. Terima kasih Bu Nonon, halo juga Pak Dadang Nuriana. Wah asik nih, Earth, Wind and Fire ya Pak Dadang. After the Love Has Gone, lagunya sudah disiapkan. Dan selamat malam juga Pak Sugiyarto, Here I Am. Yang Anda suka, mohon ditunggu Pak Sugi. WA silakan Anda kirimkan ke 0812-203-1972.

Candlelight FM, toto Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Lagu ini disukai oleh Mbak Cecil. Terima kasih Mbak Cecil, dan informasi tentang Bonnie Tyler ini meninggal tanggal 8 kemarin ya Mbak Cecil, terima kasih infonya. Dan selamat malam juga Anda semua sahabat Candlelight, Anda yang masih dekat bersama Soft Sensation. Ada Pak Dani. Pak Dani, I Still Believe in You yang Anda suka dari Vince Gill, mohon ditunggu. Kemudian juga ada Pak Edi di BKR, lagunya dari Bill Collins ya Pak Edi, All of My Life sudah disiapkan juga. Silakan sahabat Candlelight. Waktu saya sampai pukul 24 nanti, dan cukup panjang ya. Anda masih bisa memberikan lagu-lagu bagus di 0812-203-1972.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: K-Light FM. Time for more music.
2: Banter, inspiring sounds.

Ayo sahabat Galait, kita teruskan Soft Sensation hari ini Jumat 10 Juli 2026. Masih ada waktu sampai pukul 24 nanti dan akan saya manfaatkan tetap untuk memilihkan atau menghadirkan lagu-lagu bagus ya, sambil menemani suasana malam Anda.

Candlelight FM. Akhirnya usai sudah sahabat Candlelight. Saya bersama Anda dalam Soft Sensation malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu ya. Dan mudah-mudahan apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik, menjadi makhluk yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan hidup kepada kita. Insyaallah ya rabbal alamin. Dan di hari ini juga kita bisa berinteraksi dalam keadaan yang terbaik ya, berinteraksi dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita menjadi orang yang menjadi pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tahfid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung, dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan tentu saja kita tahu bahwa pagi hari ini demikian dingin ya, demikian dingin di Kota Bandung, artinya kita menyiapkan diri untuk berselimut ya. Tapi dengan izin Allah kita berada di tempat yang dan kita adalah tempat yang layak dijadikan tempat kita pagi hari ini untuk beribadah kepadanya, yaitu kita ingin membaca ayat-ayat suci Al-Quran insya Allah. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah masih di surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah yang akan dibaca pagi hari ini adalah ayat ke-272. Surat Al-Baqarah mulai ayat ke-272 dimulai dari kalimat laisa alaika. Nah, di Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung juga kita dibersamai dengan sahabat-sahabat yang sudah bergabung lewat jalur internet meeting dari ujung selatan Kota Tasikmalaya di Bandung Sukaraja, Tasikmalaya, hadir Teh Yulianingsih bersama keluarga. Kemudian dari belahan bumi barat di Katulampa Bogor, hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Kemudian dari bagian bumi timur, Teh Lis Yuliati di Kota Sumedang bersama keluarga. Kemudian lebih ke timur lagi, Ibu Hilda Martina bersama keluarga di Cirebon Kasepuhan, dan juga Ibu Irin dari Cirebon Kanoman. Alhamdulillah. Kemudian dari Kota Bandung hadir juga sahabat-sahabat kita, ada Kang A.A. Iskandar ya dari belahan bumi Cijerah. Kemudian ada Kang Muhammad Yani dari belahan bumi Kebayoran Jakarta. Kemudian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Bandung di Arcamanik ada Teh Eliana. Kemudian dari Radio Kilait FM Kota Bandung ada Kru Radio dan juga keluarga besarnya Kilait FM Bandung, Kang Indra Gunadi. Kemudian ada Teh Nung dari Nata Indah bersama keluarganya, dan juga Kang Ahmad Widiyadi dari Cipamokolan, Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap pagi hari ini kita dalam keadaan yang lebih baik dari kemarin. Karena keutamaannya adalah kita lebih baik dari kemarin, itu adalah kebaikan. Sedangkan kalau sama saja dengan kemarin adalah kita dalam kerugian. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah rugi ya. Dan kalau seandainya sama dengan kemarin berarti kerugian, dan kalau lebih parah dari kemarin artinya itu adalah kecelakaan alias celaka seseorang yang lebih buruk dari keadaan yang sebelumnya. Insya Allah kita pagi hari ini dalam keadaan yang terbaik.
1: Recording in progress.
0: Alhamdulillah, mari kita sama-sama buka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah mulai ayat ke 270.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.

والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم.

0: وهم يحزنون.
1: ألهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع.

0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
1: واتقوا يوما ترجعون.

0: يُعْلَمُونَ
1: ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: صدق الله العظيم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين. 10 ayat dari surat Al-Baqarah mulai ayat 272 sampai ayat 281. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca pagi hari ini. Yang baiknya, yang benarnya kita bermohon diterima sebagai amal ibadah, dan yang salahnya mudah-mudahan Allah jadikan diri kita tetap cinta baca Al-Quran, diberikan kesempatan untuk diampuni kesalahan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus semangat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Kalau bukan diri kita yang ikhtiar, tak akan ada yang peduli Bapak Ibu sama kita urusan bacaan Al-Quran kita. Kalau tidak berminat diri kita, mual ayah nu bisa maksa bacaan Al-Quran kita. Jadi kita bangkitkan semangat dari dalam diri kita, tekadkan untuk menjadi orang yang disebut Rasul sebagai yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dimulai dari belajar membaca, belajar memahami, belajar mengamalkan, belajar menikmati amalannya, dan belajar menyebarluaskan, memviralkan, mendakwahkan Al-Quran sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Tong nunggu pinter untuk mengajarkan, tong nunggu jadi profesor untuk mengajarkan, tong nunggu jadi S2, S3, S4, S-teler untuk mengajarkan Al-Quran. Dari dalam diri kita, kalau kita sudah bisa alif ba'ta, maka itulah yang diajarkan. Artinya masing-masing punya kapasitas dan kapabilitas. Baik, pagi hari ini setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita memanfaatkan alat bantu untuk memahami, yaitu tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, dari mulai ayat ke 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang Allah kehendaki, dan apa saja harta baik yang kamu infakkan, kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Jadi itu Bapak Ibu ya, jangan lupa, jangan sampai kita itu apa untuk siapa pahala, itu untuk dirinya sendiri sesuai dengan kadar keikhlasan yang ada dalam dirinya. Baik ya. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jadi jangan membelanjakan, artinya jangan berbuat sesuatu, menginvestasikan sesuatu kecuali hanya untuk mendapat ridho Allah. Kalau perlu jajan teureun lamun teu meunang ridho Allah, mungkinnya merek ka batur ge eureun lamun teu dalam rangka niat mencari ridho Allah. Ingat kemarin yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, siapa yang berinfak atau bersedekah ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Na'udzubillah ya. Ibu, payung teu ditaros ku Allah. Ayeuna ge teu ditaros ku tatangga ibu ngaliwat sok bendu nyebutnya. Teu ngeunah kana hate. Kita lewat ke situ orang lagi berkerumun. Kita lewat. Eueuh, nu peduli ka urang teh nyebutnya. Sampai-sampai aya nu geus deureun jadi presiden ge hayang ngaliwat bari hayang dijieun raja. Nya lurus tujung teh Bu kitu teh. Aya ayeuna nu kitu Bu. Heeh, aya syukur di Banten geus ditolak. Ke Jawa Barat ditolak punya. Jelema-jelema nu lurus tujung kudu ditolak Bu. Ya. Jadi ayeuna ge mun aya nu barang bere, saya pernah menolak ke masjid ini yang memberi dari partai, enggak usah disebut partainya. bawa ke sini, bawa ember, bawa sapu, dari mana, dari ini, dalam rangka bakti, balik, saya tidak butuh yang begini. Kenapa? Ujung-ujungnya saya diminta dipotong, menerima ember dan gayung, bayangkan bu, itu cenah kerugian dipotong, oh, cenah saya udah berbakti, udah bu, prep, karena itu tahu ujung-ujungnya memaling dan jadi bangsat negara, punya, ayo gitu bu. Ayah, kenapa? Sesuatu yang tidak ikhlas akan menimbulkan ketidakikhlasan berikutnya. Sesuatu yang dipoles dengan hanya untuk mencari ridho selain Allah, untuk mendapat pujian manusia, maka ujung-ujungnya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang akan juga tidak akan diridhoi Allah. Na'udzubillah. Jadi semuanya akan balik kepada diri sendiri. Termasuk ketika kita berinfak bersedekah itu kemarin akan menjadi kafarat penebus dosa dan penghilang segala kesalahan kita. Nah, dari itu kita yuk niatkan hanya karena Allah. Nah, di hari Sabtu dari Jinten ini, sahabat-sahabat sekalian yang sudah biasa menginfakkan dari kumpulan sisa jajan dari Jumat yang lalu sampai sisa jajan Jumat tadi malam. Jumat tadi malam dikumpulkan, disimpan. Makanya yang dikumpulkan di sini tidak ratusan juta, tidak emas batangan, tidak miliaran, tapi yang dikumpulkan di sini adalah yang 500 rupiah, yang 1000 rupiah, yang 2000 rupiah. Nah, kita niatkan untuk kali ini bukan untuk siapa-siapa, kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Bagaimana caranya? Membeli lahan untuk dijadikan tanah makam, tapi bukan untuk makam diri sendiri, makam untuk diwakafkan kepada masyarakat. Hanya 200 ribu rupiah satu makamnya, ya Bu ya, insya Allah kita akan manfaat. Kenapa? Betapa sekarang banyak kampung-kampung dan masyarakat yang tidak punya tanah pemakaman sendiri. Ya, artinya pemakaman sendiri itu tidak punya tanah atau lahan makam. Yang ada adalah lahan-lahan yang milik masing-masing. Itu pun mungkin sudah penuh. Ya, kadang-kadang di pinggir, bu, geus dina gawir, ya, dimakamkeun teh geus mah keur hirup miskin, ke dimakamkeun dina gawir. Begitu ada tongsor, golosor bunya mah geus miskin terus geus we pokoknya mah hese disebutkeun anak bu ya. Jadi yuk kita niatkan, kalau yang gede-gede udah ada bu, ada Al Azhar di Karawang, ada Sandigo Hill, ada Firdaus di Nagrog, ada Firdaus yang di Bandung Barat. Kita mau bikin yang kecil yang 200 ribu satu makan, cukup untuk berlima ditumpuk. Alhamdulillah sorangannya enggak tumpuk, hanya berlima. Ya. Artinya apa? Niatkan ini untuk mendapatkan ridho Allah. Sekali lagi di ayat 272 ini kita baca, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk dan memberi taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini dalam rangka berdakwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur karena apa? Karena beliau seolah-olah memaksa berdoa kepada Allah untuk menjadikan amannya. Dalam hal ini Abu Lahab dan juga Abu Thalib. Mendakwahkan

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan raih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sispanik Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yelait, Angga Dika hadir kembali bersama Anda di pagi ini, Weekend Spirit, Sabtu 11 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Sahabat Yelait, saya akan menunjukkan lagu-lagu bagus yang saya harapkan bisa menjadi teman Anda memulai aktivitas di pagi ini. Dan tentu informasi-informasi menarik seputar olahraga dan kesehatan.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

Berdasarkan sound 107,1 FM. Sahabat kalian BPR Guna Dana Mitra Sebada yang biasa disebut BPRGM yang terletak di Jalan Haripan nomor 70 Bandung merupakan solusi teman keuangan Anda. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat kalian kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Haripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sisi Bandung Sound 107.1 FM. Selamat pagi sahabat kita bagian yang baru saja bergabung. Kita bersama-sama di Weekend Spirit di hari Sabtu pagi ini. Dan tentu Anda tidak akan menyia-nyiakan cuaca yang cukup cerah ini ya, untuk berolahraga, sedikit menggerakkan gerak badan Anda ya. Sahabat kelet, capek atau lelah itu memang wajar. Namun ketika merasakan kelelahan terus-menerus tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ini masalah yang serius. Dan kelelahan atau fatigue dapat didefinisikan sebagai kelelahan parah yang membuat susah bangun di pagi hari untuk menjalankan aktivitas. Keinginannya tidur melulu gitu ya. Nah, sahabat kelet, barangkali untuk sebagian orang kelelahan sudah merupakan gejala. Namun dikutip dari MedMD, ada beberapa gejala yang bisa mengarah pada kelelahan, kurang energi, kelelahan.